0: baba namo nere tuma do mesero mwana we
1: hey unototinda kuomeseras achina kunge zvakaoma kodo chandinoda ini wakonewa zvatataurira nazvenyanga dzezone zvipembere unoenda musango unoti chake mbudzi nehuku mbudzi handinoda